Nyuka wako naza. Suponza Dios posahpika. Mana nya manda satsu. Mana nya rima satsu. Dios takazospa. Yaya mamatapis oido sidatapis kuyaspa kausangi. Wao kindi panindi kuyanakuspa kausangi. Wawa.